Kuna, wasika kujangku, mayupi, malkipi, alpapipas, kusiska tiangku.